0: Ya bisa orang
1: buat. Boleh sih macam tu.
0: Ruang bermain itu dia.
2: Injury pain.
1: Injury painful feet.